0: Mwilabu ni Msambiki mudhuwa kwa na Dezora Shovano Zopadua.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
0: Do padua da província Zambezia, na lizu nechuabo onengeselad mio Joana Brito, bom dia. Mabasa amasunzo andimua na vina azombe, airoma uyeleliwa, mvirile nsaka na chimiwa na makata mio, o tiano tiano ikalao mwaku na mena, mudhaka nisi taru zimvira província Zambezia. Nona makata miyo aba ainati provinsi ya Zambezia. Yana mtengu wa anama sunza andimua amfiedha machikwi makumanai. Nona mtengu obu oifiedha ovugua mpaka anama sunza andimua machikwi makumeri na matana mararu. Musongorili on labela mabase na aba amasunzo andimua mpara uanlelo kuno Zambezia. Esperanza Saidi. Oiluga belamu zubu no provinsia ya Zambezia, ena mtengo wa na masunza andimua machiki makumararu na matana manai. Aba pakeliwe zishkola zinkwaranya chikwi. Anamalaba ampara konseju municipali kwa tiapa Nova Chuabo, awiele la nzilo skachitatu ogumana vatado ya konseju municipali alugosa ga Ntambiro nawa na meri minai. Anamalaba abale anloge ya wila. Aikana makata mio mandimuwa vadidi ya wila sapele murala. Anaamuthi makamaka. Vina makata mio opiche la wai ya nyumba mabale aina nyumba thawa. Opiche la masunzo anawa na ogula oja wa sapela na. Nikuru na anamalaba ampara konse municipali aifiedha zirinapo ofuga.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Moni. Olang puro munahalang yung uhusira makalalo o chikinya mitipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wa uhisiani makalalo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye metiksi ekankonya enumkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusai koroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala we semana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu. Mokala muchincha ikoroa inapira imilio masana meli vanihiku. Maruno ekupwe tanyu nari nikuru. Mokala muchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyu mekinyu himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyu olivaka. Mwachuna kosuela sha. Mkayane banku muhonlanyu ekontanyu uinvahiwe michaka sawa kwa nela. Awaku vea ohivila ni ororomelia. Metiksi. Ikorosanyu mwelukuluku munchunanyu.
3: Metiksi. Dinyeiru na ore.
4: Radio Mosambique, Zambezia.
2: Mitala mako. Kome lina moha haiwara tanu sose kuwa. Onera wilale elukuluku ya makunkune. Achuwa niyo sopachara. Nano bachuwa po sopachara. Hino pachara wila.
5: Ewura ya kalai. Wamiwa.
2: Wakalo pia chunako hule la mteko. Achunako hulila mulako wachekula. Nalo mwakula, moni moni.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Moni, olampuro munahala nyu ohusera makhalelo o chikinya mithipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wo hisiani makhalelo o chikinya ekhankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanhiko motoko wiwa olocha sa ekhankonya yele enaichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye. Metiksi ekankonya enomkhavihera muchu oliva ichu imohamoha mabanku othene ohilekeleng yevo. Okusai khorowa sa ebanku emoha avo keraka ebanku ekina mahiku thene iwora sothene narini omala wesemana. Oneri wahai muhukue henavila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukhavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikhorowa hai munkhalanyu ochincha vanihiku. Ni ekhankonya ya metiksi yakhala ekontanyu nyume ekhinyu mokhala muchincha ikhorowa inaphiyera imilyo masana meeli vanihiku. Mwaruno ekupwetanyu nari nikhuru mokhala muchincha imilyo ni masana matanu sa metikal vanihiku. Ohia eyo yakhala ekontanyu meekhinyu himunli vechu. Ni yakhala ekupwete nari nikhuru ebanku enahala woolelihyerani ikhorowa munahalanyu olivaka. Mwaachuna kosuwela sha, nkayane banku muhonlanyu ekontanyu uinvahiwe michaka sawakhwanela. Awakuveya ohivila ni ororomelia. Metix, ikhorosanyu mwelukuluku munchunanyu.
2: Metix, dinheiro na hora.
1: Muhukuwe ola Oliver Ngoma. Nadhiri ya mitala 15 na moha.

0: Provinsa tete. Anyo funza mabuku, abuku ya chishanu na mpaka ya chinomwe, tikulonga pantengo wakupiringa na epikwi makumasere na mawiri, ndiwo tu anakumanika nantaba wakupaswa mkuza mafunziro mbuku. Pakati pa Zeruzibos na pindi inalongwa ine ndina unku. Ine ndina kwanisa. Pene pitu nguveka kuti ntengu. Wakwira wali antu ana antaba nganono kubulikira madistrito kuwa na 13 mprovinsia ya tete. Tukulonga anya kufuza mabuku. Ana ngono. Asikana na apale kubozi kwene. Mwaiwo ade njipa ndi asikana ukoka. Nyekupironga pandi mbuya dimingu vyoa. Mbakala ntonge wa provincia ya tete. Mapulisha muna onsofala. Alikupemba kutenye kutikenya miotoka hati kulonga manya mashafiri. Pabozi tunanya kutikenya manyo ndududu pakati pakuchita mabasa ulendu wa mpisa na mzinda. Alikuachite gashu gashu pakutikenya na kuti nsiku ngana zino. Alipo antwa na nsamba kumvivinyisa na kuchita unsisi na anya kutekenya manya ndududu. Kazinji kwao. Ndiyo tu anakwata mba tundura mpaka mbutu inangu. Yekubisala, yekupata kekamwe mba chitira umbirimi kwa pokesera panango na kwa apa. Ninga kulonga kuna chita kadivira mapulisha muno sofarambu ya Honore Shimbu. Alonga kuti azinji anya kuchita umbirimi ningonono. Asabulukira, mbakala andu okufuna kuchita ulendo, mbasangazira kuti alikugumanika pankasa ikuluka kamwe. Uku pansi pantima ndiyo tu mansisina ukuluka kamwe, ananzebza kumfifinyisa anya kuchita mabasa nyandududu kututa mwinji nkati mwanzinda. Mbuto za kukwera kubitzino kwa banku muno sofala za kukumanika tutene panantaba. Wa kubiri ya kupiringana piulu majana makumasere ambondo tuera kupedzera mabasa au tambarusa makaliru na mpisa muno provinsi ya Mumbu. Kumbukani kuti mabasa enewa tuera kututusa mfuma ya azinji anya kuchita maronda muno provinsi ya kufeka kuti makamaka pa mabasa akuzengeza pia kulima. Mabasa akumanga manga, mabasa aulimi, mabasa a maronda akusiana siana. Ndipyo, pida tandali kwa pantaba unakwanirwa kuti onseni antu. Ali, anyapiao, akwanisikubulikira pakwecha, mbapemba kufiare kubiri, akwanisikupatisa basa na kututusa mfuma. Akapironga penepi. Mboz, ule tunya kusalika na mabasa kutikundi kwa hanya piao muno nsofala. Pakate pa maguma kakamwe adachitika. Tikulonga mbu ya Ricardo kunyaki. Avesara kufunika izi zikali mpangwa zatu. Za Mumbu kulukila Mumbu muno provincia ya sofala. Kada malefi kufuwa mpangwa za Mumbu unondi nzizi kuna moza zosezi na kwetefi topagane liru kutimu. Antu wakupiringa na pikwi 10 asia tenepa apuma pakusasimira nsinzu ukula pakama pakusaka tu ndikupi kuna kumanika mabasa ungumi. Antonio Domingos.
1: Antu wakupiringa na pikwi 10 na teleki makao na kufamba nsinzu uzinji tuera kusaka mabasa a ungumi bulikira pachisa cha nakwaka mbalo matitritu yaltu malokwe muno Zambezia. Mafala anewa pangezwa pakwecha na nkarama na salakana mabasa a ungumi amai na machitiru ansisi bulkira ku alto malokwe Mauricio Peni alonga kuti kumangwa kwa mbuto inere ya ungumi dombo ndi chapo ibozi ni chita mabasa a kubulusa mfuma ya pansi pa mataka bulkira mbalo matitritu ya alto